kuzumana senza ngakhona ushaka udingane kampande ukufetshwayo kanti nizulu babezinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya o